yang jakari amalat. Pulau Borto na pagaji waya mengaji no nyen jo koko nyen jo dokke mau dukku wajo heren di amal barkanya na Dakar. Membikam jamba mevisa Dakar pari ni tidi no ndeke miyano tidi wajan lo jakari amalat. Al barka miliyong ujuna chapan tezi. Wata unjonke njonke kukasam choke choke kuna ikume kume kupuche pamdi. Bile mbile kubale bi wata ugale pamdi. Dono di channel kali

Sama salah hati kasubnya jangan dimsenya tu bintu sebab tu baju mau di tan sama cara kemarai atah mu itu masa makamat doa dan bukan terbalik segar beban hamil bisa.